tugeze mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale samanyi webale nnyo mukama webale nnyo Yesu webale nnyo mukama olw'omwoyo wessanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu